from media. 100,000 roti bala kini awasnya. Ikat roti bala ini minta pas saya awas sah. Ikat roti bala ini terai. Roti bala ini tapi awasnya. Bihinnya. Roti bala. Tahu roti bala bihinnya ada. Mere rata tiada tulah. Icha roti bala mere rata sada kalhim. Rangan lagi ini kapi diusah.